0: samok isa lak salingit pinobi dak palintan pogun mento katundan ibogizan pamuta naman pamonan om katambuhuzan ina dadi hansanon mento kasunizon ekonomi Sabah. Mantadi na pakyanuan di Vazon Mantili Datuk Sri Panglima Haji Hajiji Haji Nor tikin upisol uvang mangihota ngazan ekonomi id kinaisonon diho sandi moy dakabasa pabuon. O kita nagidisi do ekonomi obulaw sa bagi vokon kaganan ikita ngazan tagazo hohobino id kinaisonon habus kakadazan ikapain buhay ko sibatan ekonomi kavavagu om kapain kavas ko nunuan tuhun magigizon. Pinabos ni Datu Sri Haji G.E.T. untuk pinapatimpun pitimungan upisol uvang pogun Sabah kodwong pedam sizam id keningaw. Namot nino pakiyanwan ni Datu Sri Haji G.E.T. o upisol uvang om upisol uvang tanini id pogun iti na katama papapanaw kapain sa makan kamabago montok papain kawas vinasi kotainan kumatuhun ngavi. Kabuon teknologi, kasimbanon ekonomi global, om sosial, om lagi kayong kawasan, kahansanan tuhun ngawi, mongunsub do kotainan, kapalintan do tomoy mo, mongumbasi kalalahan o pakalaja. Pinasoto di sido, upisol uvang na po nga Vokon Institute kiguno na kapalintan pogun id na sa Tanto Sibo. Upisol uvang o konopo ko kitonggungan do mintong kapapanaw ko tulan kapagatan om project kapalintan nga kitonggungan do ababazan Sabah Majujaya Duvo Titik Aiso. Montok papapantod bogizan kohidasan id Sabah pinapobi o kapalintan pisampuvan do iso titik himotu laksa linggit maza RNK opodam tahu rolling plan kumaiso montok papapanaw himong opodam tahu project katundan kohidasan id pagunditi. Ipapangko bino pat kapodam onam project taput om tu project kavavago kampay no kapanadan hongkod tundu undu Sabah kigatang atus dumo podam himolizong linggit. Nabos ni Montili Kaidasan, Datuk Sri Dr. Zulkifli Ahmad, katundan kagaganapan Kaidasan na po na idpihatan tohu ibion kozo do Kumontilian Kaidasan, KKM. Pinabos ni Sinay Tida, idpitimungan kapabalan di kapas pitimungakan tinimungan mohingon hang misampu katundan Kaidasan Sabah, bogisan iso taon 2026, id Kota Kinabalu. Namot dino pinaintahang ni Datuk Sri Zulkifli awasi o kapapanay do pilundingan mazahimo tinimungan mohoingon tanini dino Vokon iumbosian otonomi kahidasan kaganaan kuasa kalajya kinaisonan pakalajyan pinsingihan om nogi kaumatan kahidasan. Mombi nogi opibasan dino do kopya dangan kuasa kapalintan bisampuvan om pogun kampay no mintong ordinan Sabah. Patiamusan na pilundingan, miyampay papatanto guys timpo. Namot kapapanaw project katundan kohidasan beyond maza balance scorecard om KPI inokunan miyampay kapalintan pogun.
1: Apal tonibo taraw bayno.
0: Tapinay ko nga vi, nabayno jam ko vahu tahu pada 4 minit na di do dong suvab in pagunta ko pati muson yampai do kasimban bos kada sanditi untuk paihan ingko na da ko himbay na bandila jalur gemilang do it kinesanan dia zu dai no na mona po dai pasakazan kulita migada kulita teko na mona po i aditi i kasudangan bo do papahimbay mo nila jalur gemilang to hiyo no standa do kaginavan to ko na pagun nagi tanda do kaunsikan to ko kuma do id pagun to ko diti i nagabas manta do pumalintan habus kamay di
2: Ondamon ko tamay mo ino na manikid Wuhan. Hohobino, Wuhan liti. Om na kaintahan ko o kaginavan ko miyampay pinapohimbay bandila jalur gamilang. Kotobian tadaw kabansan.

嗨哟嗨哟嗨哟，好像仙女下凡来呀，哎呀我的好姑

0: 吧 VFM
1: 有声茶馆与你作 伴。
2: 小姐小姐你真美丽，我要带你去看戏。
3: 你正在收听的是 SABA VFM 你的凉拌。

0: Assalamualaikum Dina Khan, Nian Abar.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bekalai siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Nian Abar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran sama.
4: Ia nabar nu ala bana.
5: Itu dia pandai.
6: Ia nabar dinakan. Dong lupa mengkale siaran sama ala bana.
4: Minggu kau tu.
7: Nak. Nah. Ya.
8: Pitu kam dinakan.
9: Mangan ya mangan. Asa jokiti kurung-kurung.
6: Link tuturan sama.
8: Minggu kau.
10: Ala bana.
8: Delah dendo.
4: Dinakan. Bana. Bana.

Assalamualaikum dinakan, salam Malaysia Madani, salam berdinakan yang nak barat dinakan. Serta mungkin tidak panggil kemau tu tak siaran sama ala bana. Tak sepuh mau, sepuh wau bangi bulan Ogos 2026 tak lau lasa. Bersama aku DJ Fatin, sebutak jam telu ngabut jam 6 ke muap. Jadi dinakan dokon biasa, kita on segmen buat pabaran kau pandai agan. Tak jam telu, tak jam 4 kita on segmen ngarip-ngarip. Tak jam 5 kita akan posok tak berapa jam lah tak kok. Pasal kita kan posok tak segmen mana-mana lagu ngabut jam 6 ke muap dinakan dokon biasa kok. Jadi terima kasih untuk semua dinakan yang kakak lagi mengkalai kami, yang setia pelau setia kok kami itu. Terima kasih Kweko. Jadi sen-sen dinakan ada yang pelanan pala-pala mukrita, pala-pala tak alun-alun. Semoga selamat tekong rumah, semoga selamat tekong tak tungan anu tenuju tiru laulasa. Alhamdulillah ni terus dinakan kok minggu kedua buat yang tu dia bulan Ogos tu, bulan kemerdekaan. Jadi alhamdulillah kok kakak lagi kita binuanan kesihatan kedagan natai. Jadi mudah-mudahan semingguan pengkalai bertiru penasikot tak koro yang ala penetio tap koro yang nya ala penetau umur sihat-sihat selalu kau tiru. Cuaca panas dinakan, jadi kau ikut minum buat putek jaga kesihatan minggu-minggu jatungan dinakan kau. Jadi diam segmen bobok pabaran kau pandai agan tu kau.

lah. Ko yang tu ramalan lah cuaca. Kata laman weng, laman weng. Astaghfirullah. Laman web, laman sesawang. Kan harap laman sesawang. Yang tu Jabatan Meteorologi Malaysia, you know, sensaung dan bila sabar tak sabar tu tak sabar tu kok yang tu ribut kilat dalam hitungan tak kawasan sabar kemua pen ribut kilat ko tak dalam hitungan tak pedalaman songom tu uran uran tak dalam hitungan tak pedalaman yo cuaca tu akan ngogo ngabut 35 darjah Celsius. Jadi balap-balap dinakan, minggu-minggu jatungan dinakan, semoga kita semimon yang tu penasanang semimon urusan ti ko. Jadi sebagai panduan bahan bertiru dinakan untuk muslimin kaum muslimin kaum muslimat solat fardu asar bertiru yo tak kutlu 25 minit kemuap. Jadi bedak lagi kita kok bertiru segmen berpantun lola satu. Jadi kang berpantun-pantun kita dinakan membiak kem pantun tak TikTok kami, tak chat kami. Insyaallah kang boso ku pantun-pantun. Pantun kita ngeremayan lagi, ngerembiak lagi segmen tiba-tiru. Jadi dayak lagi kita kok lagu lekata Ros Mawar ganti sanatai kok jejak syam. Arti kasih tak siaran sama Allah bana.

0: erti kasih.
1: Bersomo-somo engkau kami, tak sabah VFM siaran sama Alap Bana.
2: Lekat jam telu, ngabut jam 6 kemuat.
3: Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 Norwa Plan Strategik Jangka Betah Anung Gantian Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2010-2025 engkau tema mensekot selang malap mutu kau ngelot kejayaan bersama. Yang rangkuman kompetensi digital kau kesejahteraan setiap murid anu terkelo'o untuk ngelot tahap kompetensi digital pejata kau nguasaan kemahiran sosio-emosi kau fizikal anu alam.

0: Thank you.
1: 谢谢.
2: Ucapan terima kasih andang sanang tinat. Suma jomo anu ben jiwa oyo ko ala patai jo lebih sanang ngucap terima kasih. Semoga kam no jomo anu ala patai ngucap terima kasih ansan pen sediki dikit tabangan. Jomo berbudi kiti bebasa. Niak rugi ben sikap alap ko ngergoan tabangan jomo engkiti.

0: Allah Subhanahu Wa Taala maraan anu bermaksud bege beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kau sentiasa bersikir lat orang Tuhan kau pan ngerjuan sembahyang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.
1: Terima kasih kena mekale siaran sama Allah Bana.

Dongkem tinau, dongkem kiabut, nyak kulek kale. Yang penting download Bido RTM Klik Benek Bi saluran radio kesayangan Bi. Dongkem biasa, Sabah BFM, siaran sama, limpo dekat pukul

0: kita muat tabangan tak masa jomos diri susah, masa kita susah, jomos diri pan akan nabangan kita selek. Perbuatan alap epan edong ko niat yang alap. Niat ngarap benosan balik. Pernah jadi nu kebiosuan untuk nabangan jomos diri kerana setiap perbuatan alap akan benos balik engkau ke alapan.
1: Terima kasih sebab sentioso kale ko penut ian jo program anu sedion kami untuk dinakan semimot.

0: Sabana. Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Tarus mengkali Sabah VFM.
1: Karan sama.
2: Alap bana.
3: Assalamualaikum dinakan, ya nabar.
4: Untuk kam, kami mitu.
5: Dinakan, itu kan mengkali siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
4: Ngarip-ngarip. Kadim-kadim, menek-menek lagu.
5: Ya nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Ling, tuturan sama.
4: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
1: Siaran

Terima kasih dinakan kakak Lim kali siaran sama. Lama kakak lagi bersama aku ni Jefatin. Nah, aku ni terus so dinakan kita tak segmen kedua. Sini kita boy kali dengan buat lagu. Kau diam segmen bobok pabaran kau pandai. Akan jadi betul lah ulasa. Kau

Semua-semua ti pantun ke? Masa dah aku pantun lagi tak dinakan ti. Yang membiak pantun ta chat tu. Kapan dinakan boleh yang membiak pantun ta TikTok kami sebab FMV good. Jadi semua-semua ti berpantun-pantun, berkongsi-kongsi ke. Terima kasih dinakan. Jadi dinakan pun boleh makan kami ta. Siaran Astro ke RTM klik amunnya kulit kali ta radio. Jadi sensi dan pelanan. Palap-palap dinakan mau kereta palap-palap semoga selamat teko rumah, semoga selamat teko tak tungan anu tenuju. Jadi pantun do laku iko no tumitu tu dinakan ti tu muan pantun ko pan talian kami dinakan kakak lagi tu binuat niat lagi halap tu dinakan. Jadi maku maaf kami amun niat teko yang tu niat teko nambut talian telepon luak tak dinakan, maku maaf kami dinakan. Lainnya okey ko sedang diam yen tu studio ya aha ko jadi enoh teknya alap banano pantun untuk Cece Kerol. Aha ko kata Hafiz Matlin barat ni tu DJ Fatin mondok kata-kata semangat sementara ngagat gaji tu diong kuna ko berai ko Hafiz Matlin tu nyak ngini geno keluman Hafiz Matlin nyanyian pan ko tarusan dijo keluman ko mudah-mudahan semimon cukup lah ko bayan kita kurang gaya hidup tapi koyo budi basah ko bana-bana pandai lah Hafiz Matlin tu pandai bana betutur pandai bana muan yang tu muan kata-kata semangat ko. Jadi mudah-mudahan lah untuk dinakan ti Hafiz Matlin tu yo sihat ko. Dayak atai. Terima kasih Hafiz Matlin. Ko yo tu setia bana kali siaran sama ala bana. Terima kasih lah Hafiz. Ko jadi siaran lagi itu tu. Okey. Pantun okey barat ni aku Mama Dino nang kampung Brungis Tuaran nan pantun nang aku dice barat ni. Menik biduk ngogo buat suang teko ta pantai ta ungus pelebos kasih sayang emak ko iyang jasa segan niat bos bos ko terima kasih pantun kedua amun run lagi ban mentito segan no seno megak santan kiti tu warga to ngejuga no kesihatan aha ketelu buah saging de tandan-tandan bai tono dinakan Pak Mat amun run senta sinta diom badan dah buar alap no jimat itu tu pantun nasihat tadi nak kan ni boleh buar badan ni bayang kita tu berjimat-jimat pana-pana Mamat Dino harus ni tonom ubi ko pucuk kayu tenomon si ko tak sedih jembat tak sedih jamban tak pengkali-pengkali anak-anak dinakan ku kirim salam jauh aku tak kam demban jadi je doa nang aku amun ko mulai semoga ko sama ko tak destinasi anu tenuju amin. Waalaikumsalam. Terima kasih Mama Dino. Kok muan pantun-pantun nasihat. Terima kasih. Seterus ni DJ boleh siar. Boleh kah siar nu lagu rasanya setemu untuk hiburan semimon peminat-peminat setiap munasyim. InsyaAllah. InsyaAllah. Amun ingin maku lagu. Berpantun kamu dinakan. Kok Izam luak kamu kabung. Kok lagu niat jujur mak aku. InsyaAllah. Okey, salam. Pantun seterus ni lekat tak kamu nak kapang. You know, laulasa segmen berpantun. Begitu pan luak kamu nak kapang. Tonom aku bungo kadi antap iko. Amun berjanji, mesti jadi dong aku temban oso-oso. Bana-bana. Pantun kedua. Meli badu tak ramai jaya. Beli badu beneli dikit kok sampit. Aku tu dia niat bekerjaya. Cuma un kadai runcit. Terima kasih Boy Moso pantun kak Muna Kapang yang ku nak. Yang-yang pun buat ti kok. Yang-yang pun pekerjaan ti mudah-mudahan sinuan. Yang tu berkat kok. Kulit rezeki berkat kok. Nerbah mati Allah SWT. Jadi terima kasih untuk semua dinakan. Kakak lagi aku ngagat pantun-pantun seterus ni. Lekat tak dinakan. Dinakan-dinakan yang ingin berkongsi kok kami diam segmen berpantun laulasa tu. Jadi sambil-sambil tengah agak lagi pantun waktu dinakan baik lagi kiti kok lagu Zali diam kenangan kok jogetnya ternai dang Ratna Bakrita seran sama alap panah.

0: Tuntutannya siaran secara langsung skemon siaran radio ko TV RTM tak ninggo-ninggojo engko RTM klik secara nyaru unbeaan nang laman web RTM klik
1: rtmklik.gov.my engko pan aplikasi RTM klik
0: TV 1, TV 2 saluran oke berita RTM sukan RTM ko TV 6 ko mengkaleno saluran radio RTM tak ninggojo.
1: Jangan lupa muat dutai di aplikasi RTM Klik Betiru.

Terima kasih Dinakan Kakak lagi. Kalian siaran sama Alapan. Terima kasih Boy Nutan. Aku bersiaran kacam telur dengan benda bertiru ni terus Dinakan. Kita tetap pukul 4:30 nak kau Dinakan. Yang nyanpan mudah-mudahan semua pengkali bertiru dah katai kau. Kau kami itu diam segmen berpantun bertiru lau lasa. Jadi sini Boy boso aku pantun yang Boy pernah biar lekat tak Dinakan tika munakapang kau. Jadi boso aku lagi pantun lekat tak Pak Maksun kau. Barani assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau selamat kemo DJ Fatin bersama limo bangi Rabiul Awal 1440 wow, masih tu lau Senin lau Selasa 10 wow, bangi bulan Ogos 2026. Semoga tak umur murah rezeki sihat selalu penetio tak perkara-perkara yang niat kenginan Pak Maksun makalai siaran sama ala bana. Jadi pantun lekat tak Pak Maksun ko amun teko masa mulai mahirat cuma acuma bino amal ibadat yono mo kiti selamat diam kubur sampai kiamat. Terima kasih DJ Fatin, terima kasih Pak Maksun. Sun kau mau biar pantun pantun-pantun nasihat nanti itu yang nian pan yang alap ndok ti yang nian alap kau dong ndok ti begejolah kau Dinakan. Jadi mudah-mudahan pan semimon pengkalep tiru penesiko tap koro yang alap penetiro tap koro yang nian alap. Mudah-mudahan kita semimon selamat kau sihat dan atai kau. Terima kasih Dinakan yang hendak kami bersiaran langsung tak TikTok kau berkongsi-kongsi cerita-cerita. Jadi boleh hendak kami bersiaran langsung tak TikTok sebab FM setiap lau kau pan boleh kali kami tak siaran Astro ke RTM klik. Jadi kang pukul 5 kemau kita akan kali abar-abar diom lat. Lepas kita kan posok tak segmen mene-mene lagu. Jadi sian-sian ingin yang tu ingin lagu ni peneling maku lagu, boleh maku lagu lah Dinakan. Jadi on lagi kata pantun-pantun tu hanya on lagi sementara yang tu ngagat lagi kita pantun yang berpenerbiak tak chat tu ko talian ni alap Dinakan mohon maaf kami. Jadi dayak lagi kita ko lagu-lagu lego-legon ko lego-legon sambil lego-lego sama-sama diam pelanan palap-palap sian-sian diam pelanan mudah-mudahan sama tekom rumah sama teko tak tungan anu tinuju pelan-pelan tak lun-lun Dinakan keselamatan tang jawab tiba sama-sama ko cuaca ni ada ngai alap yang tu panas mengkali lagu-lagu dayakan. Alhamdulillah terima kasih Reda Alfian tak TikTok, terima kasih. Jadi yang tu ikut-ikut ingin buat putih lah Dinakan yang tu anu no yang tu latu bertiru panas jadi yang paling penting ngelak lah muat-muat aktiviti-aktiviti yang ni yang ben risiko lah Dinakan nah, kita ni ingin sebarang yang tu yang ni keinginan ti lah terjadi ko. Jadi mudah-mudahan selamat semimon kiram salam tak urang sabak barat ni. Okey, terima kasih. Jadi dayak lagi kita sambil kita ngagat pantun ko kasih sampai atain nu Azlina Amir kok sekena moto Aslan Awang ta siaran sama Alap Banah.

ibu kali sayang. Betiru. Hai teman, dikejar.

0: Bos-bos, buat bioso dekat bos. Ngamalan minum buat bioso, buat putih atau buat suam, gekok jo bermaksud kita nyonsin. Tapi sebenarnya, buat bioso atau buat putih boleh merungai resotok kelong anu lebih lingau, ngereso lebih sagar kok lebih puas, ngejadian makanan bereso lebih alap. Kerana kurang ni reso manis dia makanan, kok pun ngejogo badan. Amun iko gula tak makanan, niat payah tinambah lagi mamis ni. Lebih alat tinambah engkok buek anu perlu. Kok pan niat payah lebih mamis tak minuman. Jadi, buek bioso ngek kojo alap, kok pan murah. Tapi yono penian anu alap untuk kesihatan lebih penting daripada pikiran jemu ali pasal kiti.
1: Bersomo-somo engkok kami tak sabah VFM siaran sama alap bana.
2: Lekat jam telur, ngabut jam 6 kemuap.

0: Assalamualaikum Dinakan, Yan Abad.
1: Untuk kam, kami Mitu.
2: Dinakan, Mitu kan bekalan siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Yan Abad jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran sama.
3: Terima kasih kerana mengkali siaran sama Ala Bana.

0: Semua kau aku fatin badar ya boy di dia abar-abar lat kemuap tu. Bo-bo petekok ku tajuk-tajuk abar. Sabak nerimo terlumpu titik juta ring. Terlumpu titik pitu juta ringgit peruntukan pindahan fiskal ekologi tahun tu. Sabak mentatap visi jaji lat bergo karbon. Assalamualaikum ko salam Malaysia Madani. Abar-abar sepenuh ni. Sabah nerima terlumpu titik pitu juta ringgit peruntukan tak dia pemindahan fiskal ekologi EFT untuk pemeluruan biodiversity. Ioni ngenopan iko semimun tenerima oleh Sabah 150 pitu titik kusung 5 juta ringgit tebus 2010 siam. Menteri Sumber Asli ko Kelestarian Alam Datuk Sri Atta Joseph Kurup Marak usai muan kelapan tak perintah lat ngejogon ko mekoan kawasan anu pengen kepentingan ekologi terutama ni diom penjagaan tahun biodiversity ko perkhidmatan ekosistem anumuan kelapan tak melat semimun ni. Beliau marak begia sepetah busap ngerasmi persidangan antarabangsa selan pertahunan tropika 2026 TF2026 tak Kota Kinabalu sabab mengkakal 62.53% persemuan angka 4.63 juta hektar kelagaan tanah ni sebagai kawasan liputan tahun ko Puan Kayu. Persidangan Pertahunan Tropika 2026 kulit merot kerjasama antara perintah akademia ko industri diom usah ngenopan salap ni khazanah semula jaji melat terutama ni tak Sabah engko niat mekerat pengkakalan sediorun. Persidangan penerun le Universiti Malaysia Sabah UMS mengkurung wakil industri ko akademia pemuat dasar ko pan penut antarabangsa setepusok luak melat Indonesia, Vietnam, Jepun ko New Zealand. Menteri Sumber Asli ko Kelestarian Alam Malaysia Datuk Seri Atta Joseph Kurup Marak kekoyon biodiversity melat perlu niusan berselajuran untuk merun sumber pengkolian bau taklat ko rakyat. Penutan dendangai melat antarabangsa nut ngembuktian khazanah tahun ko biodiversity Malaysia kulit perhatian tahap peringkat dunia.
1: Bagaimana kita boleh commercialize khazanah yang kita ada supaya kita boleh memanfaatkan dan juga membawa lebih banyak sumber pendapatan yang baru kepada negeri kita, tetapi pada masa yang sama dia kena selari dengan prinsip-prinsip kemampanan supaya dia sustainable untuk generasi yang akan datang.
0: Datuk Seri Atta Tenemuan RTM Bai Jong rasmi persidangan Eko Pan Pelancaran Buk Penonoman Tahun Tak Tahun Ko Agro Pertahunan Tak Kota Kinabalu. Sabak pegada ngenopan perian sebagai lat niak run karbon jaji lat bergo karbon. Luak pensambian modal balik jaji tak rego ekonomi pengen kebulian. Pendiriannya pernah teko oleh setiausaha perintah lat Sabak Datuk Zainuddin Aman sebetak ngerasmi seminar kelestarian ko ekonomi karbon Sabak tak Kota Kinabalu. Beliau marak kurnian modal semula jaji endakan ko aset tahun uran tropika kawasan bangkau ko sumber marin anu koyo tak Sabak perlu pernah teko luak penerjuan peluang pekerjaan ko pan penambahan pengkolian masyarakat tak dedekau pertembanan nut ni agenda alam sekitar sosial ko tadbir urus ESG lat nut senbia engko kesudan Malaysia menteko pelepan karbon kusung bersih teko 2050 ko pan pengurangan pelepan gas rumah kaca seiko 45% teko 2030 setutannya beliau no semimun pegawai perintah agen syarikat selan perintah GLC ko pan perusahaan Diki ko sedong tak Sabak nutan program pengkesedaran ESG penerun le Universiti Malaysia Sabak ko sedia untuk nambah alat pemaman pengurusan karbon. Sabak ngerikod pengurangan 5.00% jomo dangan pedangan anu tekilo tebiak pensalagunon dada ko bahan telarang tak 2025. Pembantu Menteri tak Menteri Wanita Kesihatan ko Kesejahteraan Rakyat Datuk Rina Jainal Marak iko e pekurang tak 1,665 jomo penanding siam 1,207 jomo tak 2024. Beliau mensan pian pan marak usak penodopan perlu selajar penekuan terutama ni tunga golongan kerja setutan pertambahan pekerja sektor swasta luak 14.4% tak 2024 tak 17.5% tak tahun limpas. Unit posok nelajuran program tunggan kerja niak run dadah tekad luak pendidikan penudupan penupodan ko pengkoloan awal. Kerjasama dendangai pihak pan penting untuk matongan persediaan kerja kakal sihat selamat ko produktif. Datuk Rina Marap Ges betabu sab ngerasmi seminar pemusuran tekad lat Sabah anu tenutan le lebih 100 penuta Kota Kinabalu.
2: Dilakan sudah mengkali abar-abar nang Sabah BFM siaran bajau link sama.

0: Projek Pan Borneo kebiak lantian ketelu suang padas na jangka kulit penelahan tak tahun 2024 wawu. Pembantu Menteri Pertanian Perikanan Ko Industri Makanan Datu Ruslan Muhar Marak, Timbalan Ketua Menteri Sabah Datu Seri Panglima Dr. Joachim Gun Salam, Raino Jabatan Kerja Raya JKR Sabah melingau proses pengubah suayan pelan asal lantiannya. Itu kerana reko ruo asal projek nuak senetujuan lek Jabatan Pengairan Kok Saliran JPS anu merluan perubahan bangunan kok penebab kelambatan. Datuk Ruslan anu pan adun lumadan temuan RTM Bai Jong rasmi program kembara jalur gemilang kok Lau Sabak peringkat dun lumadan Tabo Fort. Lentian ketelu suang padas anu ngubung kampung Luagan kok kampung Bingkul Bofot najangka namban hubungan alun-alun kok pan mobiliti penduduk tak kawasan e. Keselamatan kok kalapan pelajar selajur jaji pedawan terutama sebetak sebunda cuaca panas kok kering senembab lek kejadian El Nino. Pegawai Upis Pendidikan Daerah PPD Keningau Suhaimi Matsyah Marak pihak ni senantioso nutan perian semasa kok pan matongan semimon school tak dia pentadbiran PPD Keningau nutan garis panduan kok aran anu peneluwa lek Kementerian Pendidikan Malaysia.
1: Dalam situasi sekarang ini saya pikir pengetua dan guru besar telah diingatkanlah agar sentiasa mengingati murid-muridlah dan sebarang aktiviti yang dalam cuaca panas ini memang sekarang dihadkanlah dan diutamakan kepada pembelajaran di dalam kelas.
0: Suhaimi Marak Begebai Jon, Purnaan Maidan Anugerah Perkhidmatan Cemerlang APC peringkat PPD Keningau 250 siom penerima utak Keningau.

pernah amat manis tak atlet Sabah Nur Aina Natasha Anderson anu muan menek untuk muan pedawan tak pengajian diom bidang petasan ngempon September tu. Betutur tak pengabar penembak ni umuran 10 tahun ne mensan pian pan niak nuak kemungkinan niak nuak akan balik tak lapang sasar sekironi kule mensibak kebasakan sebagai mahasiswa Universiti Malaysia Sabah UMS engkau sukan tak masa akan teko. Nur Aina Natasha kule emas bayi jom mengkurung 244 titik wow moto ngalahan penembak Pahang ko perak masing-masing Nur Auni Arisa Azha ko Nur Alia Akilam hadir ngangkul emas selepas sementara atlet ngembalingan peluru Sabah Earl Isaac Midler Fredolin anu manang pingat emas menteko kejayaan tak keluarga ni ko semimun rakyat Sabah. Beliau raim tatap pengwakilan Melata Sukan Si 2027 ko akan tutan ni. Sabah beti uta penengkuan kepitu carta perunan pingat emas purunan pingat engko purunan pitu emas 4 perak ko 4 gangsa sengkon tu. Tajuk-tajuk sebagai penombol petako ku tajuk abar Sabah nerimo 30.7 juta ringgit peruntukan pindahan fisikal ekologi tahun tu. Sabah mentatap visi jajilat bergo karbon. Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Bersama-sama engkau kami tak Sabah VFM siaran sama ala bana.
1: Lekat jam telur, ngabut jam 6 kemuap.

Terima kasih Dina kan kakak yang berkali siaran sama Alap Bana. Terima kasih setia nutan kami bersiaran dekat jam telung ngabut nombor tiru sini kisi baik kali abar-abar dia mengat ko ikut tersyasyul-syasyul ko mgena Dina kan jadi yang nyanpan terima kasih untuk semua Dina kan ko yang hendak kami bersiaran langsung tak TikTok Sabah BFM ko kali kami tak siaran Astro ko pan RTM klik jadi sian-sian semiman Dina kan ko minggu-minggu jatungan Dina kan mudah-mudahan selamat teko ko dia pelanan selamat teko rumah ko selamat teko tak tungan anu tenuju jadi pusono kita dia segmen menit-menit lagu jadi sini dengar-dengar lagu no boy pak penaku penaku oleh Dina kan ti on lagi kami tu tu yang tu ngenda anu aku tu yang tu mengendak pantun yang un lagi pantun tu yang ini jadi budaya kita kau lagu-lagu yang buat penenek let Dina kanti makku lagu kau niak jujur makku DJ Enosik pelingnu lagu ya lagu yang ni Wiwi lagu yang ni Wiwi lagu Ahmad Dula kajap pak pemiak aku tau lagu Ahmad Dula sampai atai Madula ndak doa aku ikut bana tak dinakan nyanyian semoga semua dinakan sihat-sihat selalu daya kata selalu kok okey boleh insyaallah kang pelingku lagu Madula tapi dayak doa kiti kok lagu kau niat jujur maku kok sian niat jujur maku tu ngini niat jujur maku jadi dayak doa kiti kok lagu le kata yang tu lagu le kata Siti Arlini Morlan kau ni aja kau ni jujur mak aku dendol anji Fadli Pelan kok dangai buanjo Ruby Sati Yasin sama-sama tikale sama-sama tidak yang daya katai tak siaran sama alapanah.

0: Yo muan lan, terima kasih no.
1: Hehe, kau yang kalian tuturan no eh. Muan no tek kau tanda isyarat tangan ka atau kelip-kelip no suk kerita no.
0: Hehe, tekelipat ku nangkat tangan.
1: Ah, begini no cuma berhemat kau sopan. Nah, angkat tangan balik yong kau. Tanda terima kasih ning kau.

Terima kasih Dinakan, terima kasih Boy Nutan, kami bersiaran ke jam telung abang bertiru ni terso Dinakan kita tak turung-turung siaran turung-turung waktu no. Terima kasih tetap 5.40 wow, minit ke muap jadi terus nutan siaran sama setiap lau Dinakan. Lekat jam telung ngabut jam 6 ke muap setiap lau. Jadi terus ngejaga diri dan seminggu jatungan Dinakan. Aku maaf aku Dinakan amun untuk turan ku yang niak ngam kalebi. Jadi terus ngejaga diri sihat-sihat selalu dayak atai selalu benonan rezeki berkat penetiol kata pekoro yang niak alap penisiko tap koro yang alap jadi mempusan siaran sama tiru badan ku kamu kau dua lagu lekat tak rai debandah serasi kita duangan kau kata soro dayang igo palan sarai kasih setemu lagi kita insyaallah Dinakan. Terima kasih kau ikut semimon Dinakan pengkali betiru mudah-mudahan semimon yang tu diam perian alap alap alap jo. Assalamualaikum.

Aku akan masang tali pinggang keleda sebelum aku luman. Nesan pan sikot, amun run penumpang sendiri nut, aku ni akan pusik. Ngabut nus kai, mimon makai tali pinggang keleda. Iyalah, titipan kadang-kadang pandai terkelipat, lalai, tapi tak

0: siaran sama
1: Ala Bana.
2: Magsuko sa pabamakale siaran Bajaw Hiling Sama. Dakit masa lagi habalahat siaran Bajaw Hiling Sama. Dengan hinawiti makale habalahat siaran Bajaw Hiling Sama.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Aku Julia Haji Amilasan, Habalahat Sabah VFM Seram Bajau Hiling Sama. Palkalak Mustahak Habalahat Kohapiti. Sabah 65.7 juta ringgit peruntukan pindaan fiskal ekologi tahun ini. Sabah matatap visi jari lahat tangan nilai karbon. Sabah 65.7 juta ringgit peruntukan mereka pemindahan fiskal ekologi EFT untuk pemahilalaan biodiversity. Ia memjarian heka kami monita 5 Sabah 150.05 juta ringgit sangai min tahun 2010 makasiam. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Atur Joseph Kurup ngahaka halli ina ani muanan insentif tujuh pemerintah lahat penganjaga maka maluhaan kawasan etaga kemustahakan ekologi. Palegaina mariom penganjagaan talun kaluman atau biodiversity maka perikmatan ekosistem ia muan manfaat tujuh negara. Beliau mengakui hina buma perasmian persidangan antara bangsa perhutanan tropika 2020 makonom makota Kinabalu. Persidangan perhutanan tropika 2020 makonom mampu mahongpot he magtabang antara pemerintah ilmuan maka industri mari musaha kole manfaat min khazana alam asal jari negara palegaina masabah halam minsan makaat keaslian na. Persidangan nihinang he UMS inan ni panipunan wakil industri ilmuwan pangahinang dasar ruisab baanan makabea min antara bangsa pasod na min negara Indonesia, Vietnam, Jepun maka New Zealand. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Malaysia Datuk Seri Atur Joseph Kurup ngahaka kekayaan biodiversiti negara supaya dibuka meyak cara atuntul akok maka maujud poon pendapatan bahau tujuh lahat makara ayat. Pemayaan rakarangai negara antara bangsa risab maka buktian khazana talun maka kaluman ma Malaysia koleni isbat ma bahata runia atau global. Datuk Seri Atur Nibak RTM baipain ngan rasmian persidangan ina ani risab pemalan jalan buk neonan penamaan hutan dan agroperhutanan ninang makota Kinabalu. Sabah magsokod ngak manfaat min bay selaku lahat misai karbon menjadi lahat taga nilai karbon min panukalan modal asal jari tujuh nilai ekonomi mampan. Katuntuk paninaan ini pahiling he setusa Kerajaan Negeri Sabah Datuk Seri Zainuddin Aman hinabu ngan rasmian seminar kelestarian dan ekonomi karbon Sabah makota Kinabalu. Beliau ngahaga penerimaan modal asal jari butna aset talun neonan hutan hujan tropika kawasan bangkau maka hasil di laut ia kaya mas Sabah subai nipandaan mintawa dan peluang paghinangan risab kasongan heka pendapatan masyarakat dapat lahat. Talakna agenda alam sukelibut sosial maka takbir urus ESG lahat risab ni pagtuk maka kainagunan Malaysia oka maka abut jangkaan neonan pelepasan karbon sifar bersih peluak di tahun 2050. Risab pengulangan katalusan palawa malapahan gas lumak kasa ania 40-500 peluak di tahun 2030. Gansap beliau mejol kami mun pegawai pemerintah, agensi, kumpani kesehatan perintah GLC, risab perusahaan dikit maka sarang-sarang mas Sabah, aku maka pihak ma program pemerintahan ESG, he University Malaysia Sabah maka sedia, aku maka pahukpot pemahaman ma pengurusan karbon.
1: Dengan hina buiti makale haballahat siaran bajau hinding sama.

sabah maka sulat kakulangan 5 titik siang pahatus sa takonan makabea magmarat maka nga ayai ina anima tahun 2020 maka 5 pembantu menteri 7 menteri wanita kesehatan dan kesejahteraan rakyat Datuk Rina Jainal ngahaka hekaina ani pakulang 78660 maka 50 magbidda maka siam ngibu 270 ma tahun 2020 maka 4 butingga rupain beliau ngahaka usaha hek pengatas ia supaya patui pinakansang peligaina matag paghinangan susulan song na paheka aa maghinang ma sektor swasta bay hal min sangpu maka 4.4 pahatus ma tahun 2020 maka 4 7 ni sangpu maka 7.5 pahatus ma tahun palabay. Inani pasodna tetap amatui hinang nionan program tempat kerja bebas dadah atau TEKAD min pendidikan pengatasan maka pakatauan lebih awal. Hei magtabang indagini sa amustahak ruisa bako maka kila-kila lekuman paghinangan natas sehat, selamat maka produktif. Daturina nga kaputehe ina buma perasmian seminar pemerkasaan TEKAD Negeri Sabah anu nevea he labi datus puhu makota Kinabalu. Keselamatan maka kata naman maka nakiskul nui manjari keutamaan pelegai nahinabu magatu bang maka musim pangalau he sabab El Nino. Pegawai Upis Pendidikan Daerah PPD Keningau, Suhaimi Matsyah, ngahaka, sigam si daru mantau keadaan risab angila-ngila kamemon iskul mariok pentadbiran PPD Keningau, anulut ma penentulan maka parinta yang diperluas hek Kementerian Pendidikan Malaysia. Suhaimi ngahaka betehek baik pain penempurnaan Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang APC Bahata PPD Keningau 7250 maka siam puhu panelima ma Keningau. Beliau asa-asa baik tirapan ina ani maka penyutan banan panelima aku patui masongan perikmatan sedimin mandaan kehapan tujuh banan ma pendidikan sedih aku maka beak-beak ma hogpot sanglitan mariam pendidikan. Kejayaan kolek pingat emas acara sambut meta air rifle randa maka koran ahli sukan Sabah Nur Aina Natasha Anderson yang menek amikilan pengaji na meriam perubatan

Nur Aina Natasha kolek emas bayi pain maka kompol 240 maka 4.8 mata ngan rogan panimbak pahang maka perak Nur Auni Arisha Azaha maka Nur Alia Akila Mahathir. Sementara hei ahli sukan lontar peluru Sabah El Isaac Mila Pridolin ya kolek emas ngahaka kejayaan ina ani yana kejayaan keluarga nama kakame mon rakyat Sabah. Beliau magsokot ngawakilan negara masukan si 2020 maka pitu maka akan magusaha aku kolek layak min kejuhanan ia akan nebia ekna engkan iti Sabah betina ani maka top doban kapitu carta kolek pingat maka kolek pitu emas 4 perak maka 4 gangsa. Pamupu Sabah pina sampai pabalik habal mustahak si. Sabah na 5.7 juta ringgit peruntukan pindaan fiskal ekologi tahun iti. Sabah matatap visi jari lahat taga nilai karbon. Bedana belahat ku hapiti pini sediahan min syaksin berita ehwal semasa terjemahan apa hinangku kandi. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Tema Hari Kebangsaan maka Hari Malaysia 2024 konom Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Maka pandaan visi negara ia maju mbal mag pamene maka som bibi akok kame mon rakyat maka hampit kata naman. Ia neonan madani asalna min konsep tamadun atau pagadatan pasodna masoal keadilan kebajikan maka anduk kailu mamandusia. Anulutan palkalak poon soal kata naman untuk kame mon rakyat halam minsan ni pagbida. Gindan Malaysia Madani pinatatas selaku gindan rasmi allau kebangsaan saan maka allau Malaysia 2024 konom sabab lua kahinangna ama andaan pinaka tangan hinabuna pinariata engkon baha selaku gindan hek magsapa malapal rukun negara Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati.
1: Sabab kaam kami maitu
2: amala sikam
1: magboa-boa
2: magsapalis.

0: Buli. Makaka Amrizab
1: menjadi amene ongkong-ongkong kabilahan bi.
0: Kami mon
1: Masaba BFM siaran miling sama embal nasa.
2: Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta ada lagi ni barang sanak dan akan mai rupain kama kakale siran niling sama mai rupain mama kalehan bi lagi nabang kama makale min RTM klik sarang ayat pinagsukulan he kami sebab kesetiaan bi benar kau kanunan asih alaud maka ama untuk sali-sali kita maka pag sapali ay rupain haka untuk Pak Ongkon ma siaran ta lengbot ta siling sama. Jadi wayna sa gunung sangpu makalima ma awal-awal itu patuaan kula birahulu but biasa na keadaan cuaca untuk mas kribut lahat ma kohap itu ngabut nika sanggoman risap nika pahaluan bangambal niya ai haka min Jabatan Meteorologi Malaysia iti ramalan cuaca untuk dan bila kohap itu maghunus marakarangay kosaan mapadalaman mabila ngabut ni kasangoman ulan marakarangay rusap paglahatan ama kawasan pedalaman ngabut ni kapahaluan keadaan ulan maka marambila kohap mag hunus rusap maglete ma kawasan pedalaman lagi aheka ma kawasan pedalaman so ay rupain sanakan hingga kawasan-kawasan anu ni haka maram keadaan cuaca na ani paisbat na pain sanakan maka amakale na pain bantug anu pinaluas min siaran radio ataupun bangiai ai anda umbikan di laman rasmi Met Malaysia ataupun menjari sub anda umbi min laman-laman rasmi sedih butna aplikasi My Cuaca bu kita lebih maka hati dan mustahak sedangkan untuk kita maka hati keadaan cuaca aku kita senang apa boleh gapi-gapi ingga

sampangan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam bahata lahat sabah akan dihinang mas sangpu makarua Rabiul Awal sangpu makan 44 makawalu hijrah saliru ma 20 makalima halibulan walu 2020 makonom malau selasa awal lisan onom suhu lagi madani dihayati ummah diberkati tema ia tahinang asas maram amalan jalan rakarangai program masuk libut daerah antara pengisian na iana program semara Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam masangpu makasiam ngabut ni 20 makasah halibulan walu pertandingan pengisahan kisah nabi maka anak-anak angolol lukisan risab niat pemeriksaan kesehatan maka dermalaha mawisma muis 20 makasah halibulan walu lisan sangpu makasah subuh magtahalil maka masa doa assalamat mamaskit negeri 20 makarua halibulan walu program halakoh main masjid Al-Falah Kepayan. Madumpu maka tulu halibulan walu forum anjung at-taqwa mamaskid Al-Falah Kepayan. Madumpu maka lima halibulan walu pamupus sampangan akan nihinang mairan pagtipunan sampangan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam maka pengendean hadiah pagtandingan risab anugrah Maulidur Rasul sampu maka 44 maka walu hijrah 2020 maka nom masihi ia akan nihinang masaba International Convention Center SICC Kota Kinabalu. Takakam magbaan-baan malabungan lagi sampangan Maulidur Rasul sampu maka 44 maka walu hijrah 2020 maka nom masihi. Salam Maulidur Rasul min kami sehe alood maka RTM teman setia anda.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: خلق
1: Mayran luman magbaan-baan makapagtipunan masampangan maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam bahata lahat Sabah sampu makampat empat pu makalu hijrah akan hinang masangpu makarua Rabiul Awal saliru maduampu makalima hari bulan walu 2020 makonam Masihi anagna min padang merdeka kota Kinabalu maka matag pagtipunan mas Sabah International Convention Center SICC kota Kinabalu antara pengisian hinanginan mayran pamalanjalang sampangan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam pangendean anugrah tokoh Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam pangendean hadiah pertandingan sepanduk kontingen akahap maka akaheka mayran akan dirasmian hek tuan yang terutama yang dipertuan negeri Sabah Tun Datuk Sri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman. Tak kakak magbaan-baan melabungan lagi sampangan Maulid Rasul sampu makampat empat puk makalu hijrah 2020 makonam Masihi. Madani dihayati, ummah diberkati. Salam Maulid Rasul min kami sehe aload makaam. RTM teman setia anda.
2: Magsukul sa baba makale siaran Bajau Hilingsang.
3: Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Sarang ayah pinagsukul dan makaam sarangkan masih pak awai masa babi FM. Walaupun waktu betina ini waktu magarib hinabunan sarangkan jadi bang ya kami minta dah ngagad pasod isya masih lagi lisag pitum patpu makasa untuk rambila pantai barat Sabah. Ruan desa genom telumpu makalimah tu yang ta kali kalang-kalang rusap dakit insyaallah haka-haka sapali kunika am untuk pengisian ruangan tama ko piti suli-suli min kusina jadi suli-suli min kusina tungguan terus pabalik sanakan patuan guna pain di badan serakan rakai program ahia pemerintah itu neonan kebun dapur itu ingge ke hal untuk angon no pendapatan yuk anak urana sagok rusa biti salah rakai rusa bahali makitam nabu keadaan anu ingga bilahi mag inu-inu maggastu ataupun pagkaluman jadi naan is salah rakai rusa cara yukna untuk maka kulangan gastu kaluman perangan lawan dusa pamaanad banan anak-anak muda ako ada magpamenek hinang sebab hinang ay rumah kabuan hasil makita minsan do yuki hal magkabun kambudi ki ma kutan luma sebenarnya iti magnyanya tak sanakan sebab nggak karusab ay min pengalaman bay jaman mag iskul bay rahu banan makanak-makanak maka itu dah sampai talabai ku kan di magtanam sayur mahuma minsan pun yuki yuk matto lasahan dahak ka tanah sako bangi kita hungun magtinanom akan mandaan hasil jari hasil tinanom min huma lagi-lagi na sayur anu takakan jari rusab pangun pendapatan ni pabilian sedih min ni buah hikmat toa ni pabilian rusab ma iskul hebanan kaanakan jari na ni baru sebaik talabai ku bayi rusab tapahinang ku bayi jaman ku bayi magiskul eh. Jadi alhamdulillah ina ni enggak kerusab itu sedimin manduan kita matuntul ni kita tinggal kita miha pendapatan kandi ataupun yukia miha sin kandi balanga sama matoa enana ani cara na tabang ta ngomma ta matoa ta magtanom-tanom ma bukutan luma ka ataupun ai na wa imama luma apartment pun ataupun yukia luma batu pun menjari kita magtinanom banan ayai banan pengenaan anu mbal nata pakai da anitimanan bilian ta tanah bilian ta baja magtanom kita kan di maluma na jadi hasil na he mbal na kita pulingga miha sayul ataupun mbal na kita lengog miha lauk niak na maluma.

0: Katauan bika, Panji Sabah, bainito kalan mintulu, maka matatas lukisan grafik bud kinabalu, kolol bilu, pote maka kea. Panji Sabah, ia tagna-tagna kahinang na, ia na ciptaan Idris Ichin, dengan pelukis pelan, nipakai sangai tulumpu makasa halibulan walu, tahun sangpu makasiam onnompu makatulu, ngabut ni tahun sangpu makasiam walumpu makarua. Panji Sabah, ia karua isap, nipakai sangai dakayu halibulan dakayu, tahun sangpu makasiam walumpu makarua, ngabut ni tahun sangpu makasiam walumpu makawalu. Manakala Panji Sabah, ia butina ani, ia na ilham min Panji Sabah ia tagna-tagna, maka nipakai sangai sangpu makonom halibulan siam, tahun sangpu makasiam walumpu makawalu. Magsukul sa baba makale siaran Bajau Hilingsang.
1: Alhamdulillah sarang kaya pinagsukul ang mga ama sa anak dan akan ma ko piti ipaabay na pa in masaba BFM sarang ling sa mga wala sa gunong patpo makarwa alawiti masih rumaraman awal-awal bulan dan bosang po makalu halibulan walu jadi rata kalipat tasarakan minggu sinongin o maulidu rasul sobat tinggal ni bantuk-bantuk min kain sinisi perarakan maglibutan magpun ma sampangan minta dan iti ma SICC insyaallah mulurahan jadi wangi akan amea maglibutan patujune SICC paaya daya dupain sanakan ni isbat hari kandi alutu bohe alisin mbal ketatuan tasanakan sebab cuaca ani akalana marambila subuh pasuk na jadi itu ani antara kita maka tahan mapasuk jadi hena lutuk kandi bohe ringin ping bangiai amia mag langan pa tuju ni SICC untuk pagpunan sampangan minta dan iti.

0: Sung Pakayang Tam Jalur Gemilang Maluma Upis Makama Kakadayan selaku Gindan Heka Allog Managara. Nikila-kila Jalur Gemilang Embal Makatan Na Nita Na Hinabu Pinareo. Daa Angalap Limmis Matangan Makai Panji Jalur Gemilang. Daa Amakai Panji Jalur Gemilang Pangalapis Mija Pemutus Ayai Atawa Hiasan Biasa Uwaldu Mariam Acara Rasmi Butna Panutup Kendaraan Untuk Mairan Peringkat Negara. Nilagan amatan nak panji jalur gemilang malantai atawa matagan iambal patak. Hinabu pinaongka lagu negaraku maka ngahilak panji jalur gemilang daa magsuli-suli selaku gindan heka allog managara. Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Pasaniti min kami sehe aloot makaam. RTM teman setia anda. Magsukul sababa makale siaran Bajau Hiling Sama.
1: Alhamdulillah sarangaya pinagsukulan maka am sarakan masih minit Sabah VFM siaran Hiling Sama waktu iti jadi murana kita matong-tong pagsulih-sulihan ta makuhapiti insyaAllah merubrahan bani ay alal bahan kudua ongka maka am si pagtunggingan min semki dal maka ombo-ombo min eji jadi bangiyai kam ama kayang-kayang panji ingga na ya sokok lagi hap na karuaruan ana panji lahat panji nagara ko hena mandaan sumat patriotisme ma kita bika memon penyutan tapi kanakan ko daah ama sia-sia daah niliras ai mania ma kita pad kita maka patatas maka pagtanggungjawab ruyus abiyuki abahala maram ay hinangta tujuh nikahapan insyaAllah. Jadi utai anda sanakan apa ongkon kumai itu nasaja suli-suli tamaku HPTI ada patai pamali taha umul akan kita magbak lagi jagata keselamatan jagata kesehatan ruyus sampai lalata iman maka Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kan senda londom. Renoring ho minahunu pamahunan pasukun ku nika endian teni. Pahulu aho akasif bonsai. Sabah nangapu talu ngopor titik tulu ngajuta ringgit peruntukan pindahan fiskal ekologi ratahun hito. Sabah pokok tuang saukra negeri apatulasi kreka alapan intra karbon. Sabah nangapu talu ngopor titik tulu ngajuta ringgit peruntukan reliwi ne pemindahan fiskal ekologi EFT panapulian ra biodiversity nang ibit rasuang nutinakan resabah inoira atus di mengoperam tulu titik kusung limo ngajuta ringgit intra tahun 2000 operam siam. Menteri Sumber Asli Am Kelestarian Alam Datu Sri Ata Joseph Kurup penakan hino anungkora perintah negeri ngampin am apakayo relihung nu ampinin ondo sino kekasipan ekologi. Datu Sri Atena Pasuku Rarahu Hinili rapat nu nengimpuas rapahutuman antara bangsa nasungkai terketanaan Tropika 2020 onom TF 2020 onom Rakota Kinabalu. Pahutuman ketanaan Tropika 2020 onom amiro terpahinsu panu perintah angungubas am industri nasungkait pahalungan dalihbung nu ketanaan ulu konora Sabah. Pahutuman ondo inimpuas di Datu Sri Ate Hinili ondo Menteri nu Sumber Asli am Kelestarian Alam Malaysia nama lulura wakil nu industri angungubas sembala dasar am peserta antara bangsa intora Indonesia, Vietnam, Jepun am New Zealand. Rinatangan nu peserta antara kukula pemahunan antara bangsa hino tetandu ketenan am biodiversity di Malaysia na tanul ratikop nutana. Sabah asiha saukran negeri apatulasi kereka alapan intra karbon. Rahu hinili pinasuku nustiausaha perintah negeri Sabah Datu Sri Zainuddin Aman patno nangimpuas reseminar kelestarian am ekonomi karbon Sabah Rakota Kinabalu. Rahu no modal semula jadi kono katanan libung no bakau amayah raluab ando asuang resabah akasi pasaukan repun no pamalairan da intok ang keraja am pamaruangan da suang no kalapan no nasuangan. Suang Nuilo Ondo Narandan ngala pradadah resabah tinumun inuaira 5.700 tahun 2025. Pasungkur Menteri ra Menteri Tayar Nurwandu kapihan amkan saya nurayat Datu Rina Jainal na pasuku rarahu hinili rapatu nangimpuas reseminar pemerkasaan program tempat kerja bebas dadah tekad negeri Sabah Rakota Kinabalu. Rahun suang nu narandan ngala pradadah tahun 2025 balu ngaribu 665 ngaulun intora siam ngaribu 203 ngaulun na tahun 2024. Hama nukono hino pokota musuh rektivit yang ala pradadah akasi prayusuman ulu konora intok pengkerajaan na intaran da suang nu angkeraja raswasta ondo narandan ngala pradadah rinumuang inoira operam tulu titik 5 piatus na tahun 2025 intora operam 4 titik 4 piatus na tahun 2024. Projek PN Borneo pembalan da jambatan Katalu Sungai Padas Kulimanin Uman da tahun 2024. Pasungkur Menteri Pantinanaman Pengimpaitan am Industri Akanon Datu Ruslan Moram Nambala timbalan Ketua Menteri Sabah Datu Sri Panglima Dr. Joachim Gunsalam na pengguna kita akro kopisan kerja raya JKR Sabah apakah pasira kerja angungga replan nu jambatan hino. Datu Ruslan Adun Nulumadan Nambala Arangahol di Bosno nangin puas program Kembara Merdeka Jalur Gemilang am Oro Sabah Peringkat Dun Lumadan Rapofat. Jambatan Katalu Sungai Padasino Bayan Sunsuyon Mera Kampung Luagan am Kampung Bingkul Bofat. Kampinan am kapihan nulalaing sikul rayus kauluan ulukon orpat nu orwalasu nentaran datang pio kapam orwalangka. Pegawai upis pendidikan daerah PPD Keningau Suhaimi Matsya Nambala ilo rayu semarandan da kawin usikulan ra PPD Keningau maya harapan tuluan nampung opinasilan nu Kementerian Pendidikan Malaysia. Ya Nambala rangahu repat nu majlis anugerah perkhidmatan cemerlang APC peringkat PPD Keningau. Pingat emas nala pintura acara opor ngamite air rifle tayan Nurwandu nasau kera pingat amu opor pahilian nu atlet Sabah Nur Aina Natasha Anderson da Sukan Hino ono na pilih apa kaulu ra pengupasan perubatan no ondo angimun da bulan matong tu. Hamanu kodoh hino atlet nanimbak operam siam ngetahun hino kulimani nanduli semimpung rasukan hino konopo akala pengumus rajadual no mubas ra University Malaysia Sabah UMS am aktivis sukat ra oro matong. Lili warahino atlet lontar peluru Sabah Earl Isaac Midzler Fredolin pingat emas nalap no intera acara hino pingat emas nulian am kawin nurayat Sabah.
Yolansa nasab ke atlet ne pemahunan ahili rasukan si 2023 tulu ra acara hino. Sabar renan turung ra intok katulu lepas nama lulur tulu emas 4 perak am 4 gangsa. Popenur liaku payo aho akasi bonsoy. Sabah nangapu talu ngopor titik tulu ngajuta ringgit peruntukan pindahan fiskal ekologi ra tahun hito. Sabah pokot huang asau ke negeri apatu lasik reka 8 intora karbon. Hino nae popernahun pemahunan intora Sabah BFMK selulan rahumurut aho hinilik numus telahori Sharon Raymond. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Ya, baga pasinangan anta kaun sa tatana mega sukuno jam ka tulu siam ngamini tralon dom pengkorangan naka undok kunang keringoh ramon dasa babi FM moro hitu operam balu hari bulan bulan ka balu dari budung operam mono moro karu wara minggu kaya karakon nika yang dianteni sukun apar kepaparan kesalahan rahu murut jam ka siam ra londom hitai muni tekar kuno pengkering handa rimbai rimbai ra londom hitu liwan tingais ondor kuno pasalan mair kuno pahir ngoh ramuyun hopo holoton kuno popolan.

Rongok am ilongkau rangangai kasanulan radio am TBRTM ra atiatiak intok min be mempadownload ra aplikasi RTM Klik kapam magilongsor ra laman sesawang rtmklik.rtm.gob.my.

Ya bagar hinili rimbai moyum kejujuran entori hal darobat na tunggul dari mbai sekuli ambang entori Rosi sabai ning bita kerjam ka tulu dongo peram baluk ngamini tra londom pengkonangan nakau untuk kunore singkring oh ramun ras Sabah Habi FM rekono pemikiran dari mbai rimbai uli kono kukula papalan untuk pasekuan merah mayon liwar ini pahakar kono rais papalai kuromin relohon ugatar orun suab waparam siam mari bulan bulan kabalu 2000 dong operam ono meroka talu reminggu susu nugata balu ngaringgit 5 ngoper ngosin sekilo susu nugata balu ngaringgit 5 ngoper ngosin sekilo kata kapingan ika inu grade kesa apat ngaringgit balu ngoperam balu ngosin sekilo kata kapingan ika inu grade kesa apat ngaringgit balu ngoperam balu ngosin sekilo kata kapingan ika inu grade karwo apat ngaringgit operam sa ngosin sekilo kata kapingan ika inu grade karwo apat ngaringgit operam sa ngosin sekilo kata kentalan grade kesa apat ngaringgit onom ngoperam limo ngosin sekilo kata kentalan grade kesa apat ngaringgit onom ngoperam limo ngosin sekilo kata kentalan grade karwo talu ngaringgit balu ngoperam tulu ngosin sekilo kata kentalan grade karwo talu ngaringgit balu ngoperam tulu ngosin sekilo am kata sekarap saringgit operam sa ngosin sekilo kata sekarap saringgit operam sa ngosin sekilo inuloh nugatara orun suwa operam siam hari bulan rebulan kabalu dari budung operam ono meru ketalu reminggu pinasila nu ina nguasa industri kata Sabah LIC. Saya sudah kirim hura rimba intori janu likuran rela nang kausan. Matunggu lawan dua rimba intori hani pita. Oko yak sengulun.

lain membeli lalum talian, tutunin akaun rumangin dapur aplikasi Check Scammers CCID. Makau liramion, ina lain marung.

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Ya, maka ini le rimba salinatan indra kumpulan di Roma nabi tekar jam ka tulu le mengopram sanga minetra alondom pengkonangan akau ondo bahong kiring ohram unda sabo BFM luar hino pahakar kondo pabalai meramu yon da bahal nukonan ra orun suam operam siam mari bulan da bulan ka walu dari budung operam onom susuam nang uluh rakukula intok solorasak rekamayon nang uluh mamahanit rakukula intok solorasak yak poyo londom nang uluh mamahanit rakukula intok ketika penegri Sabah dinasu noro nusuab intura dua ngoperam talu suku talu ngoperam limu darja Celsius itu merah kondo pindah bala nu kopisan meteorologi Malaysia laman web ni loh. Ya bakar kuno rayus tekan kiri ngora rimba intur ikun sinantung rondo ralan rondo kuang.

0: Aswang kansayan no mandarmara lumbak, konita ka sendiri oma katutun ra val val no inan mayara pemeriksaan no pansor no lumbak, suang no lumbak atau hemoglobin ko malayu tu arul aluay akrayol. Karuna tu kalap ra kono kansayan pat muay akibat ra pahun paki babasan atau hospital kuantu. Kono ra ulun wakon oma nalah ra kinavalo no vayah no ulun. Anki kaulun angapura lumbak atau ra takin takah itu yohino kasa natu ulu nakuling ra lumbak atau hemoglobin Hb 7.0 RW kono ulun sino tatandu no kuling ra lumbak karuan natu ulun talasemia katalu natu kono alumbakan yohino kono ruan dua hana kam ulun naputulan ataupun napilatan mayo. Alasan orang ulu napiha kap yang mendaftar muai kam mendaftar sebagai penderma. Penderma tu matong kanga muai angin sup ra ulun yang memerlukan ra.
1: Napain talangan interi Dr. Ukim Antiko.
2: Sabah VFM

Alia apulak asilaw am otomo. Jalur gamilang na painggalanan. Pinalanduk am pinakipol kamanggaan no huwang. Asak na rakyat no pamahunan na kaulihan. Jalur gamilang tatanu pansiluman no Malaysia. Rondo pamahunan sinaranan sarinot bangsa. Pinakipol alibong no pamahunan.

Bakar kada pasti nangan entah kau onsoi tanda mereka sekundu jam ke palu rolando om pengkarangan nak kau ndo rayu sengkring oh ramun dah sabu BFM rayu sengitar bilin mion ra WhatsApp mai sabu BFM guna nolayan mion man kau pasti kau rabu ini kesalahan dah umurut rolando om hitio abu liak penapo aku ndo TikTok mai aku ndo sino live merahino abu liak aku ndo matik rabilin mion alansan aku ndo sukanan kau yang kring oh rimbai rimbai ndo aku ndo pasulan merah rolando om hitio ketutinan min bahagia aku ndo nasung kaita aku ndo bulan pengapuan bulan kebangsa dan hitio kau rayu sekuno kita kon napakipol kuno jalur gemilang am bendera nu negeri Sabah arah pahun taka kapamintok taka siham ondor kono tandu pahingan tekara pemahunan teka Malaysia am negeri taka Sabah ya bakar kuno rayu sengkri rimbai intori biang kas Brenda atunggul rondo rimbai nalolot Malaysia intori dorsi mimi radio sama dinin ambaru.

Haji Safar Untung, Maya Rarondo Napatanawan Rasmi Nambara, Ra Warta Orosaba, Binal Ra Kalimo Aribulan Silako Onom Dong Aribu Dong Paramapat, Ampina Salula Ra Kadong Pararibulan Silako Onom Dong Aribu Dong Paramapat, Kosan Nambal Rasmi, Ra Katalungo Param Saaribulan Silak Kabalu, Yuginyo Orosaba. Warta Ragili Kida Salula Sunuk Susu Ru Yang Dipertua Pakun Sabah Patragili Tung Haji Juhar bin Datu Haji Mahirudin. Kasayan memparamai rapor.

Ya, bagai ini lirik no rimba yang naringo mentori salhera salil ini katan na tunggu lari rimba lusar na kiatan lusar nang kiatan mentori mesten indut nang kita kerja jam kavalu dungo per ngaminit. Ya, bagar guna program madani kita Sabah 2000 dungo para mono mendoi numanu kopisan komunikasi community zone Sabah amtana pesimpungan Labuan kulima di numan rekono pengimpuasan no radungo para mru 2000 bulan kavalu 2000 dungo para mono meroka onom raminggu. Ngimun na jam kapalu ra susuap sukur jam kalimur kemayon ondo ra kuno uman ra padang kampung warisan sepanggar kota Kinabalu mayar jadwal kulimanin impuasan nu yang amat berhormat Datuk Sri Anwar Ibrahim Perdana Menteri Malaysia. Ya bagar kuno ra istakan keringoh ra rimbai intori Nordin Palanuk Jessica matunggul ra rondo rimbai oko yakin tori Juliani Sabri.

Ya, pagar kuno Majlis Sukan Sekolah Rendah Islam Sabah MSSRIS tahun 2024 menom kulimani numandra dungo pram siam suku talungo parari bulan di bulan kabalu 2024 menom ro kaunom orang minggu ra ngimun jam kaunom sesuap sikur jam kali merkamayon untuk mandra stadium sukan UMS sinor kuno sukan kapam pahilian sukan Majlis Sukan Sekolah Rendah Islam Sabah MSSRIS tahun 2024 menom manda stadium sukan UMS radua ngoparam siam suku talu ngopor hari bulan de bulan kapalu 2024 menom ro konom oro minggu ter jam konom ra sesuap sukur jam kalimo ra kamayon ayo tegang kering ra rimbai nalolot nutrusma di interi Aaron John Agustin Kingkiran.

Lasu roro undok majanjan makini witra strok haba. Pagi dan lain, kasongon inum ratimu, kalau membal rasanaman ondok magat, masalok sumoroi ra intok ondok masindungan, amasalok mempalio rata tandu, kini wit rustrok haba. Teleponin siam sa-sa, amun mokondok tatandu nati ura strok haba, ama anin ra pembapasan pulali, rewa pakasalui ra inan, liliwa maginara indangan.

0: Mindalo mo pon nga libutumpang rasongoro ko son rayos maligag ang maikang. Mo pon nga libutumpang rasongoro na gandara, mansaroy buhay siya mo por nga minit, basikal buhay tulung mo por nga minit, kiralanon ragalur onom suku balu kilometer, nabur buhay siya mo por nga minit. Tumumpang mo pon nga libutumpang niyak, mindangan manunang ratalungatus suku talungatus limo mo por kalori.
1: Hari ini le rimba intulu pengkolong intori di sebalo nam Nicholas Sanggang naibet kerajaan ka balu empat ngoperam siam ngamini teralondom. Bahaga kasutanan mion rekono lembaga peperiksaan Malaysia rekono pasila rekono jadual peperiksaan sijil pelajaran Malaysia tahun 2020 ngoperam onom. Ondo rekono boleh rekono lendral portal rasmi di lembaga peperiksaan lp.moi.gov.my ondo rakuno napa intalangan rakuno kawin jadual en ujian lisan betutur bahasa Melayu bahasa Inggris sulikono amali sains sam suku rakuno jadual peperiksaan bertulis ondo rakuno pinalair ondo katutunan ondo rakuno pakalu ya cerita rakuno amalair kapua membala perancangan rahu pokon ondo rakuno pat rakuno akau ondo rakuno ngala per peperiksaan SPM tahun 2020 monom hito ya pakar rakuno paparik ke bawah kesalahan rahu murut ra londom hito ra ruo rimbai kalau bo malilianan intori api yang sausun insan ru intori anji afira laiji intorakon nika indian tenikan sayan tumalah tumalanda.

0: Assalamualaikum kepisanangan tutuang tabi Malaysia Madani. Baino kinong ho iti kabar na kayunan pulumbuson ko Albia Justin. Kapagulo tulodot kabar. Sabah nakano tulun ho po da titik turur yung ringgit tusin po bian pindahan fiscal ecology taon diti. Sabah papatatap visi sumiliu pogun papalabus karbon. Kabar poin penu. Sabah nakarami telun hapa da titik turu riyong ringgit pobian siriba pemindahan fiskal ekologi EFT montok penandulian om pemagampian biodiversity. Ila papasiliw ginumut kainsanay naramit dot Sabah hatus lima na pada maturu titik aso lima riyong ringgit mantad po di taun 2000 hapa da masiam. Menteri Tadan Sandad Am Koti Lembusan Poserili Datu Sri Atta Joseph Kurup Minoboros inisiatif adilo manahak pembarayan kumad perintah pogun montok meningalig Am Popoin Gayo Koyonon ditaro kegunon ekologi. Lolobina montok penamangan talun biodiversity Am Surupu Karaja ekosistem dit kapanahak kegunon kumad pogun montok koin sanai. Yau pinapoylo dilo antok papahimagon pitimbungakan sa pamagunan karait katalunan tropika 2026 TF 2026 id kota Kinabalu. Pitimbungakan katalunan tropika 2026 kano papagirat pisa kadungan karaja id epialatan perintah Akademia Am Pemurunan Ida Salam Ninggisaman memagunad kota Sandad Pogun lalabina Ida Sabah miampai au ke pengindarat ke Tilambuson. Pitimbungakan nanjur dat UMS dilo nakaponimung mobi pemurunan Akademia memamansoi ke aturan Om Nagi Tutumano desam pemagunan Kampaino mantad Pogun Indonesia, Vietnam, Jepun Om New Zealand. Menteri Tadan Sandad Am Koti Lembusan Pasarili Malaysia Datu Sri Atta Joseph Kurup Minoboros Kerangkayaan Biodiversity Pogun Kiguna Ukabon Montok Mengimbulai Tadan Kenonuan Wagu Kumad Pogun Om Magigion Kotanudan Dat Pipira Pogun Sampamagunan Ngapapakita Nagi Kota Stalun Om Biodiversity Malaysia Nakanu Kopusohon Id nayatan na sampamagunan.
1: Bagaimana kita boleh commercialize khazanah yang kita ada supaya kita boleh memanfaatkan dan juga membawa lebih banyak sumber pendapatan yang baru kepada negeri kita, tetapi pada masa yang sama dia kelas selari dengan prinsip-prinsip kemampanan supaya dia sustainable untuk generasi yang akan datang.
0: Datu Sri Atta Rinubad RTM sarana pongau pinapahimagon na pitimbungakan dilo Om nagi kinapo timpunan buk penanaman talun om agro katalunan id kota Kinabalu. Sabah mamagunan ing kakotan sabagit pogun negative carbon sumiliu pogun ki carbon. Maya pangalanan modal sanda dokumat ekonomi kigatang tagayo. Ning kakotan dila pinalambus di Mananura ta perintah pogun Sabah Datu Sri Zainuddin Aman untuk pepahimagun seminar kelestarian om ekonomi karbon Sabah id kota Kinabalu. Kadau modal sandad mibagal talun hujan tropika kuyunan bakau om tadan suang rahat id Sabah kigunad silihan sebagai kesiwatan karaja montok pepahingkawas kononuan dot magigion no kuyunan. Kadau agenda kayunan pasarili sosial om tadbir urus ESG pogun nga uludon nagi miampai pinggisaman dat Malaysia montok mamagampot rikotan kepelabusan karbon sifar bersih miririkot taun 2005 na hapod. Om nagi pengingkurian intensity kepelabusan gas rumah kaca seginumu 4.5 pihatus miririkot taun 2003 na hapod. Manta diloya mengunsub ansanan tupisar perintah agensi kompani kehampit perintah GLC om nagi pengindapuan tokoro amasuhatanan id Sabah montok tumanud program pendudukan ESG anjuran dat University Malaysia Sabah om sedia montok papagirot pemerhatian pengeludan karbon. Saba nakapasurat kinoin si ribaon 5.1 tulun na ilan kahumpit panansalan mamaguna dada om kakamot pagaduhan di taon 2005. Menghub Menteri Kuma Menteri Kanduan Kelidasan Nam Keterenangan Tulun Datu Rina Jainal Minaboros ginumo dilana kain siriba kuma 8,665 tulun nung piagalon 9,200 tulun di taun 2024. Poin kurupo kadawing gisaman mengantop dilo tilambusan papanaw lalabino ido kayanan kumaraja mantad no kain kawasan kombiton pakakaraja bagian swasta mantad 4.4% di taun 2024 kinuma 4.5% di taun nakatalib. Iti kampay no papati lombus program kayanan kumaraja hingga dadah tekad maya penudukan, panalaban om pengilan kopogulu. Bisa kadungan karaja miampai magisusuai bagian nga agayoh nagiguno montok papatantu koyunan kumaraja kakal olidas o tingalig om aparagat. Datu Rina Minaboros Dilo untuk Polombus beberosan pinapahimagon seminar pemerkasaan tekad Pogun Sabah tinanud lobid hatus tulun id kota Kinabalu.
2: Kabar diti Semalimbau Mantad Sabah VFM Kesalimbahan Boros Dusun.

0: Projek Pan Borneo Pepohempit Jambatan Katolu bawang padas pergi kera anu papanau tahun 2028. Menghub Menteri Pemutanaman Penginsadaan dan Pemerunan Ta Kanon, Datuk Ruslan Muharram Minabaros, kuma dua bayan Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gunsalam. Nakapakianu kopisan Keraja Tagayo JKR Sabah, Poposikap Keraja Penimbanan Palan Mantadot Sunsuyan Dilo. Itina pengamantan na kawawan sayai mantad dot project dilo au na pitumbayaan dot kopisan pengawigan om peluyungan GPS o mamaguna penimbanan struktur om insan-insan kawit koloidon. Datu Ruslan niyaw panagi adun lumadan rinobad RTM sarana pongo pinapahimagon program Kembara Merdeka Jalur Gemilang Om Tadau Sabah Naya Tandun Lumadan Id Beaufort. Sunsuyan Katolu Bawang Padas Papiromut Kampung Luagan Om Kampung Bingkul Beaufort Dilo. Pikikira papasanang piromutan talunalun Om Nagi Kasusukupan Kumad Magigion Id Koyonon Dilo. Kutingaliganam kotoranangon da susumikul na siliw tingkananon lalabinoh maso kotaguang timpu talasu om otu tu awit dat fenomena El Nino. Tupisar watas belajaran watas PPD Keningau Suhaimi Mat Asya Minabaros. Kukwasaan daw teririmo magontong kung ngayo manikid timpu om papatantu o insanan sikul ida siriba pungludan karaja PPD Keningau katanod panantudukan ang panuhuan pulabuson dot kementerian balajaran Malaysia.
1: Dalam situasi sekarang ini saya pikir pengetua dan guru besar telah diingatkanlah agar sentiasa mengingati murid-murid lah dan sebarang aktiviti yang dalam cuaca panas ini memang sekarang dihadkanlah dan diutamakan kepada pembelajaran di dalam kelas.
0: Suhaimi pinapoyla di lansarana punga pinapotimpun kantakan anugerah perkhidmatan cemerlang APC Nayatan PPD Keningau kinoma 250 mesiam nakaramit id Keningau. Lumansanyo pemagatangan di lo osilio tadon kumarit nakaramit montok tumilombus pupoingkawas sinonong karaja suai kumanahak pemitanan kumad kukumaraja balajaran ditesuai montok magyampay Popeng Kawas Sinunong Balajaran. Ida pumupusan sugutaku kagu ititulu dot kabar-kabar. Sabah nakanu telun hopat titik turu riang ringgit tusin po bian pindahan fiskal ekologi tahun diti. Sabah papatatap visi sumiliu pogun papalabus karbon. Ingka kanakabar dot pogun nulu di Sharon Raymond Kisil mantad a section berita ehwal semasa Om pinadalin di Floris Philip Montok Keselimbahan Tokoh.

Matam na ko kapisanangan na tatuang kapisanangan makinangaw di tika sa limbahan na takawan takatuang tararat kedua kepada mualu tulan dat kawalu di tika tahun 2002 kepada manam. Ya, matam na ko kapisanangan idsuang takakasasay kalidasan mulang pia ida timpu dat magadaw tika ida timpu dat El Nino di tika pinay ko kemian.kalansanan.id kalidasan toko kasasai teririmo ya terneko idsuang toko tulan.kawalu yah kemian.kasasai.nuridih sepi seru-seru toko hadat papakilih aditi jalur.gemilang ambah mantok lat menimpu niti kasalimban tako tapi na ikaw sining manta di Jerry's Jai Susui po nang pulangan ka niti kenaw kinangwa tako.

Kaino, ramayo tokaw pamaramayan tadaw kabansan. Popoing kawas jalur gemilang om jati diri montok pisumpuruan magigyon. Pamaramayan tadaw kabansan okon konopo, kokaramayan apono katanda, penudukan kepogulu om lang tokaw sebagai magigyon Malaysia dit magipapantang om misumpuru. Popo kita kupurimanan olisih om opus kumad pogun mulong magisusway ugama, tinaru, adat om kobasanan. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Kotobian mamaramay tadaw kabansan, mantad RTM, teman setia anda.

Koiloh konangku, penutudan pengukap nepo ngaman oduhai. Kampai no, menutud rinomos, kaya nondit oserut, ginada pemutanaman, om tanak gambut, miampai aiso atamangan. Id siriba akta kualiti alam sekeliling hapada mesiam turun hapada mapat tulun miso songulun dit kasala untuk danda gisom RM1,000 manjilo korikot 5 tahun teka kedua-dua dilo. Penutudan pengukap kepegawit kasaraban tagayo lisahu om keligogon kelidasan lelebina tanganak om tulun nolohing. Kewoyoyo tawan dit okoring om alasu pepusikap karaladon tapui. Kada betutut rinomos nung okitoh kasaraban pengukap peruputan tasisikap. Koyonan poserili tonggungan tokoh toinsanan.

Assalamualaikum jam kasiam dona pada masih minit ada tatu ngantok data bana diti konsikan ku mada kayu dit mamaso do tu mano diti keselimbahan atau ko ya tapi ko ku mada kayu dit harus sundet ngambil mana kayu foto do id ida WhatsApp Sabah BFM aso iso siam apat siam aso turu walu turu walu. Ya temen-temen kau itu katang negata antok tarau suapa tarau dat katalu kepada mesiam datulan dat kewalu di tahun 2026 itu katang da susu gata tepi naik walu ringgit 50 sen da sekilogram katang da susu gata walu ringgit 50 sen da sekilogram katang gata kapingan nau nau hu begredat kaisa 4 ringgit walu 50 sen da sekilogram gatang-gatang kapingan aunauhu begredet kaisa 4 ringgit walu na pada malu sen da sekilogram. Iti gatang-gatang kapingan aunauhu begredet kedua 4 ringgit hapada misa sen da sekilogram. Gatang-gatang kapingan aunauhu begredet kedua 4 ringgit hapada misa sen da sekilogram. Amiti gatang-gatang kantalan gredet kaisa 4 ringgit 6 na pada 5 sen da sekilogram. Gatang-gatang kantalan gredet kaisa 4 ringgit 6 na pada 5 sen da sekilogram. Pamiti sumusu tapi naikau gatang-gata kantalan gredet kedua telur ringgit walu na pada maturu sen da sekilogram. Gatang-gata kantalan gredet kedua telur ringgit walu na pada maturu sen da sekilogram. Gatang-gata sikarap seringgit hapada misa sen da sekilogram. Gatang-gata sikarap seringgit hapada misa sen da sekilogram. Ya tapi naikau iluna gatang dat agata binalabu semanta da ketinanan pemerunan gatang-gata Sabah teka ITLIGS. Bata menikah untuk milambus toko dot mamalihis daginawa sinding na sumusut manta di Tensin J Masawat penampatan di Valentika Lewi kada kasalo kaditi amsu tanan di sinding manta di Siti Pak Jahamin Minihad aku kanaw kinang hatakaw.

Kasiam hapada masiam anam na hapada mataluh napo nga isa timpu naturidong pugun Malaysia. Pisampuruan tanah Melayu Sabah om Sarawak pinoiso miampai sunduan pisampuruan. Tadau Malaysia akan kenapa susuyan temut nga pinapakita kampayon kagarason om tupus toko sebagit magigyon Malaysia. Mulong pia misway bansa kobasanan om ugama nga tatap miso toko. Kepisanangan memaramai tadau Malaysia mantad RTM teman setia anda. Malaysia madani kesejahteraan dinikmati.

Oki liho jalur gemilang idualai tupis on premis pemadagangan miampai poin penu kapantangon. Tentu nos jalur gemilang au korikot id tana untuk man poin siribaho. Ilago popopihid pala dit ayamut id jalur gemilang. Ilago mamaguna jalur gemilang sebagai penokop mija, penokop babarang, teka montok dekorasi, suai kemantad montok pemogunon pinotomod, iradko penokop sasakayon, montok ababayan nayatan pogun. Ilago popoiliu jalur gemilang id siliu teka kayonon dit au kosudong. Pakita nokno, kepurimanan mamantang, miampai kumadada untuk manpoing kawaso jalur gemilang. Amontok sinding negaraku manponio. Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Pason mantad RTM, teman setia anda.

0: Pemaramaian Maulidul Rasul sallallahu alaihi wasallam nayatan Pogun Sabah manporo toko pada maduo Rabiul Awal 1448 Hijrah kontok penogi kuduna pada 5 tulan ke 8 2026 untuk tadau kedua ketimpun jam ke 6 ke Suabon. Madani dihayati, umah diberkati. Nasilih tema montok popogirot ababayan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam id poserili watas. Wokon ababayan ditnulud napo nga kampaino ababayan semarak Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Untuk kepada mesiam gisom kodona permiso tulan kewalu pialan susuyan sirah nabi om memawetik tanganak keharanagi pemeriksaan kelidasan om kopenulodon raha id podium wisma muis. Untuk kodona pada tulan kewalu keharo forum anjung atakwa id masjid al-fala kepayan. Untuk kodona permiso tulan kewalu untuk jam ko permiso ke Suabon keharo tahlil om doa konsikahan id masjid negeri. Untuk kedua pada medua tulan kewalu, keharo ababayan halakah masjid, kumat masjid, pesurili kota Kinabalu. Untuk kedua pada lima tulan kewalu nopo, ngalimunduk pemaramayan, oman pohoro pogiti timbungan, pemaramayan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Om kepatahakan titungkap, bialan penegi anugerah Maulidur Rasul 1448 Hijrah, kontak penagi 2020 Masihi di Pohoron Id Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu. Rikotno, mongai pemaramai, pemaramaian Maulidur Rasul 1448 Hijrah 2026 Masihi. Salam Maulidur Rasul, mantad RTM, teman setia anda.
1: Penentukan magalay dan tanak isuang kurita. Pasokotan label kapasarahan id nungabon isuang kurita. Ponian mantad id telepon mentok kapasarahan. Karait ko ngayo, teka id nunggo id tanaknu id timpudiri. Patodan ginawa om perisaan en sarantarikahon. Paguluit mengiduan ke kurita. Pasarahan id matatamong om guru dot memaramutika. Nung ingga na id tanaknu id kayunan panamangan. Teka id sikul. Pilihan babarang kiguna mibagal kantong piawitawit, teka beg tangan, teka telepon piawitawit, idrikohon penong dalikud, teka idsampaping tanaknu. Sunudan sawanu papasarodika nung misawalino dot may papatid tanak. Tanak tokaw, tunggungan tokaw.

0: Osonong Bo.
1: Jalur Gemilang dipilihan nepo ngai Sohrati nung au teko kiharo sunduan patriotik. Sunduan patriotik nepo nga patut obasanan teko aman gempio maid amwa hulit kawago et penangadan magahau pagun teko. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Koilo konangku mamanau gakot miti lembus kanu papagaras tundundu kepengkuri keligaganan turwol kardiovaskular. Kepenghub ilo pepelomus raha mengingkuri rontop kinawas raha manamong rontop kolesterol.
3: Magyang pay toko menginwagu suduan kesempuruan omnegi kepegiang payan miampai stepio pusepus mengupus tulun suai bentuk papagirut ejati diri tidarut Malaysia ditogirut agaras tabit memaramai keramaian tulan kebangsaan 2026 Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

Kaila kenangku, bendera Sabah nepo nga minangan alanai seginumud in teluh mayat pepetimperen linukisan grafik Nulu Kinabalu. Wati kabulau apura kemaragang. Bendera Sabah diit kumeisa winan say di Idris Icin semulun memalukis palan

Damat Bendera Sabah berbesuagu nepo nga pemitanan mantan Bendera Sabah dit kumaiso dit ginuna ketimpun ke pademanam tulan kesiam 1908.

Dihedras tina panga akurian waig iswang tinan, numpia galan ginumod waig kalabus mantad tinan. Tinan toko kapuriman akurian waig nung kapuriman nud adalan Tuhan, au asaru ke sabu, sabu adalan kasilaw, aluhoy tinan, enggalahan tulo, om obarulong. Akurian waig swang tinan na panga kapagawit waya bagal dat strok haba, korumbakan lunso-lunso teko buah pinggang, sawan, om ahadan. Dihedrasi mangantab lebih astonang kamu ubat.

Ya, sebenarnya kau pada mah turun minit apa gulu apa gulu dot awi atau kau apa pusan niti keselimbahan atau kau onsikan nama ogi gina aku mada kayu di tak kata tanu negeri ti keselimbahan atau kau onsik aku mada tapi nai Simpson nama tada Johor. Ya, onsik aku negeri aku mada kayu itu adalah bus dapat gun di tak kasa saya datu manu di ti keselimbahan atau kau. Ambah kapisan nga na totoong kumadya tapi na Paulinus giyon kadi tapi na Paulinus aw okito turos tapi na Paulinus nung mantong kanapad turos nga iti tumanod maya diti TikTok sa Bahavia FM kyo ponsi ko de tapi na Paulinus tapi na Clarence Wong kapisan nga na totoong kumadya ponsi ko nagi mamaso dat tumanod diti kasalimbahan na to ko. Bata mo na ikaw kung may dat manap aganap na ditin po kumiyampay do kayo on to katuang taraw dat to kodwa ditin insan po kung si kaw amo agina kumado kayo dit pinapata dat sundayit mantok dat ako sa limbahan mantok dat man po sa limbaho on to katuang taraw dat to kodwa ditin kung si kaw naging kumado kayo dit nakaampay minanimbar ampon si kaw amo agigina bata mo na ikaw hiti padagisom kumiyampay do kayo on to katuang taraw dat kodwa diti kung si kahan to minampay on talk dot tatuang dot bayna diti tilambusa toko sa kodong may diti may manto kasi diti kasalimbahan na sa Bahavia FM ya tabi na ikaw tamangay kalidasan at tamangay katingaligan mantok apa didila tabi na ikaw kapisa na nga natatuang kapisa na nga natmodop hino ko pa dadamot.

0: Boss, waig to mag isa.
1: Kawaya-waya a, dat ang maginom waig tamot, teka waig aw omis, akon ka panakatanda dat ay satusin. Nga, waig tamot, mila, mangidu panuhan dit alamus, kapuriman dat asahang nga masanong, takanon dit akanon lobit angod tuaw akaso dit atomis, amatamang datinan, kabagal not gulad mantat takanon, tagal na daruhangan mantat dat atinuman. Bah! Amwaik tamad na po, akon ka pili dit amura nga pili dit lobit asanaw. Kalidasan tako na po, lobit agay rati kamanta dat anu pamusarahan dat tulunsuway.

pada malu hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, ummah diberkati. Salam Maulid Rasul, mantan RTM, teman setia anda.

Palan Belajaran Malaysia RPM 2002 Padamanam 2003 Padam 5 Napo Ngapalan Strategik Timpu Tanaru Dit Mongolon Palan Keburuanan Belajaran Malaysia PPPM 2000 Padam 2002 Padam 5 Miampai Tema Merapatkan Jurang Meningkatkan Mutu Meraihkan Kejayaan Bersama Pepohampit Reformasi Belajaran Kepegulu Maya magawit panginwaguan kiguno, maya kain tutunan kaparegisteron tumanod kasagaon ginawo montok kaswangon kuma daraja kaiso.

Kepalan Belajaran Malaysia RPM 2026 2035 napo ngapalan strategik timpu tanaru dit mongolon palan keburunan belajaran Malaysia PPPM 2023 2025 meampai tema merapatkan jurang meningkatkan mutu meraihkan kejayaan bersama. Pempit belajaran menengah wajib KPM pinapasedia ginaris penudukan kepegiratan dit pempit Karaja Kesuangan kayonan sikul menenuduk om pemagantangan.

Palan Belajaran Malaysia RPM 2020 pada menem 2030 pada limah nepo ngapalan strategik timpu tanaru dit mongolon Palan Keburunan Belajaran Malaysia PPPM 2000 pada matalu 2020 pada lima menyampai tema merapatkan jurang meningkatkan mutu meraihkan kejayaan bersama. Pepompit kompetensi digital om kota Renongon menikid susumikul manting kanano mamagampot rontob kompetensi digital intermediate sawat om kikomilan sosio emosi om physical dit osono.

Kepalan Belajaran Malaysia RPM 2000 2000 2000 5000 Ngapalan Strategik Timpu Tanaru Dit Mongolon Palan Keburunan Belajaran Malaysia PPPM 2000 2000 5000 Miampai Tema Merapatkan Jurang Meningkatkan Mutu Meraihkan Kejayaan Bersama Pepohompit Pepoingkawas Pemugunan Dwi Boros Montok Pepogirut Pemugunan Boros Melayu Om Boros Ninggiris Idnayatan Sikul Kampaino Kointalangan Pengadangan Kurikulum Maya Misusuhut

Pokiliho jalur gemilang idualai tupis on premis pemadagangan miampai poin penu kapantangon. Tentu nah jalur gemilang au korikot id etana untuk man poin siribaho. Ilago popopihid pala dit ayamut id jalur gemilang. Ilago memoguno jalur gemilang sebagai penokop meja, penokop babarang, teka montok dekorasi, suai kemantad montok pemogunon pinotomod, iradko penokop sasakayon, montok ababayan nayatan pogun. Ilago popoliu jalur gemilang id siliu teka kayonon dit au kosudong. Pakita nakno, kepurimanan mamantang, miampai kumadada untuk manpoing kawaso jalur gemilang, am untuk sinding negaraku manponio. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pason Mantad RTM, teman setia Anda.

Kainaw, ramayo tokaw pamaramayan tadaw kabansan. Popoing kawas jalur gemilang om jati diri montok pisumpuruan magigyon. Pamaramayan tadaw kabansan okon konopo, kokaramayan ngapuno katanda, penudukan kepogulu om lang tokaw sebagai magigyon Malaysia dit magipapantang om misumpuru. Popokito kupurimanan olisih om opus kumad pogun mulong magisusway ugama, tinaru, adat om kobasanan. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Otobian mamaramay tadaw kabansan, mantad RTM, teman setia anda.

Amun akau naimbolo ralom paguatan, Riri bakimin makindangan, Rio menalipon rapusor kaindanganan nasi simpungan kaindanganan Ruandu, kapam talian kasih, saklimo siam siam siam. Sagulioku, saklimo siam siam siam. Rayus mongoi rapusat krisis sehenti, sor rabaloi paki pepesan ruparinta. Makiampin rasusu pengampinan pulali, inter rakopisan kebajikan mamagun. Rayus mongai bala rapulis sor rabalai pulis nakenggar, ama kita kerasusu pengampinan kapam perintah perlindungan sementara. Makindangan, langgain imbolo ralom paguatan, akau kalo misa sangulun.

ke Pandai Kaki, daerah Tuaran, Rondo intara daerah Kainsa Inuka Bernegeri itu, Ondo Inayanan Nasuangan, Ulung Dusun Nambacau. Daerah itu nampili rakuda, nasau ke tetandu papentalangan re daerah Tuaran. Daerah Tuaran talung operam 4 km taweno intara kota Kinabalu, Rahayono, 1,106 operam 6 km persegi, nasau kera intok sasailon muai rasaraton Nusabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakaram king nuluapa sandong, ondora vahuli natutunan yak nuna suangan rahitu, raino nasauk, ra intok akabunduk rahuang nu anambului, intoran dalom am lusar nu pamahunan.

Tapi kong avi paghuy do kong utok do abal mantad Saba VFM. Iso pahozo pangan ko diozo. Kinang utok Gilbert Salvarius lejungin guhino de dogo.

0: Kopi Vosian, Tabi, Malaysia, Madani. Baino kinongod di Ziti Abal, Mantad Sabah VFM, Pohambuson ku Izo Elis Marius. Kapaguhuna po nga tuhuda abal. Sabah kotoy mo tahu ngapod titik tu lizong linggit po bion poundohion fiskal ekologi taun diti. Sabah papatantu hizab papadadi pogun kika Vosian karbon. Baino kinongod di Ziti Abal poimponu. Sabah kotoy mo tahu ngapod titik tu lizong linggit po bion sibo poundohian fiskal ekologi EFT montok pamagumpisan biodiversity. Pinapadadi ino do ginumu toinsanan no taymo do Sabah atus himang padam tu titik ISO himo lizong linggit mantad taun duvangay buh apadam sizam. Nabos di Monteli ontok donan sandad om kotihambusan kinoizunon Datuk Seri Ate Joseph Kurup pinggisaman diho manak pangunsuban kuma kapalintan pogun montok mangumohig om monging gazo kinoizunon ikiva konalan ekologi habino dari pantamangan tahun biodiversity om kotainan ekosistem imana konalan kuma pogun datoin sanan. Pinabosi si Doiti di ontok pinapotimpun pitubungan sompamagunan kokomoy katahunan tropika duvangoy buh duvang padam onom TF duvangoy buh duvang padam onom it kota kinabalu. Sabah papatihambus onam ngapadam duva titik himang padam tahu piatus teko apat titik onam ngapadam tahu lizong hekta ginazo tana dino sabagi kinoizonon kangkuban tahun om kazu. Pitubungan katahunan tropika duvangoy bu duvang padam onom kanu papagyot pisakadazan piyahatan kapalintan pakakalaja balajalan om pamonan daidhang mamaguna kotos sandad pogun habino id Sabah miampay aw kapanginlat kotihambusan dino. Pitubungan Nazu da University Malaysia Sabah UMS diho manimong hahansanon pamonan ipakakalaja balajalan mononodo kotulan om nagi mantad sumpamagunan kampay mantad pogun Indonesia, Vietnam, Jipun om New Zealand. Nabos di Monteli ontononon sandad om kotihambusan kinaizunon Malaysia Datu Seri Ate Joseph Kurup pinuavangan biodiversity pogun kiguno do iumon montok manuidong ontononon pangindapuan kavavagu kuma pogun om tuhun ngavi. Komungan do pipia pogun sumpamagunan tahang nagi do kotos tahun om biodiversity Malaysia nakanu pamuginavan id nazatan global.
1: Bagaimana kita boleh commercialize khazanah yang kita ada supaya kita boleh memanfaatkan dan juga membawa lebih banyak sumber pendapatan yang baru kepada negeri kita, tetapi pada masa yang sama dia kelas selari dengan prinsip-prinsip kemampanan supaya dia sustainable untuk generasi yang akan datang.
0: Notubungan do RTM I Datuk Seri Ate dikahapas pinapatimpun pitubungan nakomoy om nagi kapoy maganan buk kapananaman tahun om agro kotahunan id kota kinabalu. Sabah kihizab mamaguno ning kakoton sabagi pogun ISO carbon papadadi pogun itavasi carbon maza piahanan pukuan sandad kumagatang ekonomi takavas. Pamusavan diho pinohambus di manunuat kapalintan Pagun Sabah Datu Seri Zainuddin Ahman di ontok pinapatimpun seminar kelestarian dan ekonomi karbon Sabah id kota Kinabalu. Nabos isido pukuan sandad megada kotos tahun asam tropika kinoizunon katangan om ontodonon marin id ipuawang id Sabah kiguno pohonon maza kapatondan kosivatan pakalajan om nagi kapoing kawasan pangindapuan tuhun magigizon kinoizunon dino. Kadisido ababazan kinoizunon posoyhi social toina uhud ESG pogun apatut do piuhudon miampai pinggisaman Malaysia montok memadampot limpoton papahapas karbon sifar bersih dari tahun duvongai bu himongapod. Om nagi mongoang oindaman kapahabusan gas hamin somin so ginemu apat ngepedom himo piatus dari duvongai bu tahu ngapod. mantadihong mangusub isido do sa viavi upisol kapalintan ijon company kagampit kapalintan GLC om nagi pangidapuan tonini om uha-uha id sabah muntok mamung do ababazan kapointahangan ESG nazu do University Malaysia Sabah om sedia muntok papoing kavas kapamulatian paguhudan carbon. Sabah pinapasuat kinoin sibon himo titik si Zampiatus tuhun inoihan nakagampit daid kahasanan dadah om bakang pagaduan daid duvong ay buh duvong padam himo. Nabos di panakadai Montili kumadi Montili konduan kahit asan ng kapagkangan tuhun datu rin na jainal ginumudi no na koin si bo kuma vahu ngay bu na mga tus o na mga padami mo tuhun piagahon si zam ngay bu duvang atus tu tuhun na itoon duvang ngay bu duvang padam apat. Poin kwa po, no boss do si do hang panahaban kiguno do pagumuon habi no id pakakalaja id pakalajan do sabab no do kinoing kavason kagampitan pakakalaja bo gizan swasta mantad opodum apat titik apat piatus day do taon do vongay bu do vongodum apat kuma opodum tu titik himo piatus di taon nakatahib kampay no papatihombus ababazan tampat kalaja iso dada tekad maza balajalan panahaban om kapagyuman kapaguhu. Pisakadazan magisusuway bogizan nga oponsol nogi montok papatantu pasosoyhi kalaja do kakal o hidas o mohig om avasi asil kohabusan. Nobos idaturi na iti di ontok pinapotimpun seminar kapoing kawasan tekad pagun saba inamung habi atustun id kota Kinabalu.
2: Kakal ko po, makinamaw apal id pagun.
0: Abang lapariti nga sumuhimbaw mantad Sabah VFM kasuhimban bos kadazan. Project Pen Bonio papampay sunsuzon kotahu bawang padas. Piso somo anu papanaon doi taon duvang ngaybu duvang padam vahu. No bos di panakaday Montili pamuta naman panginsadan ang pamonan takanon datu Ruslan Muharam pakionon di kumluvovazon Montili Saba datu Seri Panglima Dr. Joaquim Gunsalam dokopisan kalaja Tagazo JKR Saba papasikap kalaja kaposimbanan palan sandad sunsuzon no komoy tukatataday sandad project no komoy aw no kunan dokopisan pamuvaygan om pahuzungan JPS o mamaguno kasimbanon kalalahano ikapagawit kapahuntanan. Natubungan da RTM idato Ruslan, isido panagi adun lumadan di kahapas pinapatimpun ababazan kembara merdeka jalur gemilang om tadaw sabah nazatan dun lumadan id bofet. Susuzon ketahu bawang padas ipapionit kampung luagan om kampung bingkul bofet diho piso sama papoing kawas pionitan talunalun om nagi kapapanay tuhun magigison id kinoyzonon no kamoy. Kaumahigan am kapagkangan susumikul katihambus adadi katainan Tagazo habino antok kataguvang kozuvo ahasu om akoing do sabap no do kantakan El Nino. Nabos di upisol upis balajalan uvang PPD Keningau Suhaimi Matsya bogizan disidoh tamoy mo mambi kazuzuvo babay no om pinanggi papatantu sa viavisikul idsi bo kapanguzuvan PPD Keningau mimozo guys kapanuntunukan om panu ipinahabus do kamontilian balajalan Malaysia.
3: Dalam situasi sekarang ini saya pikir pengetua dan guru besar telah diingatkanlah agar sentiasa mengingati murid-muridlah dan sebarang aktiviti yang dalam cuaca panas ini memang sekarang dihatkanlah dan diutamakan kepada pembelajaran di dalam kelas.
0: Pinabos isuhaimi iti di kahapas pinapatimpun ababazan kapungukapan ga katainan tavasi APC nazatan PPD Keningau kuma duvangatus himang padam sizam tuhun monoy moid Keningau. Ahasan isido, do kapoy maganaan diho, dumadi impon kumadi mononoy mo, do tumihombus papoying kavas vinasi kotainan kalaja, suway kumanak pomitanan kumapakakalaja balajalan, montok songovyan papoying kavas kahantazan balajalan. Kahantazan minamu vava amas babazan opod meter air rifle konduan nadadi pemupus Tomis montok tuhun spot Sabah Nur Aina Natasha Anderson i memihi domenak peguhuanan kuma penginabasan dan keganan pengusapan tumimpun vohan kosizam diti. Minabos kuma magagano abal mamadadi kiumul opodom sizam tahun diho poin kuapo au mogohim do gumuhi vagu dan gana diho sopa manung kanu papiadang timpu sebagi mokikino bos University Malaysia Sabah UMS miampai spot diho dan timpu mikot. Nur Aina Natasha nakahantoy vava amas di kahapas minonimung 244.4 titik vahu mato minagaha mamadadi pahang om perak inur auni Arisa Azaha om Nor Alia Akila Mahadir. Namat liho tuhun spot papagavad pinulu Sabah Earl Isaac Mitler Fridolin inakahantoy vava amas ipinupakito kahantazan diho kuma paganakan om Sahaviavi tuhun Sabah pinatanto disido o dimpoton montok mobi pogun id spot si duvongay bu duvong padam sizam duvong padam tu om Minggisom dahumantoy maza pihavanan i omungon disido Sabah da bayno diti itang kotu dai ding kakoton panimungan vava miampai no katimung tu amas apat piok om apat luzang do babayno diti id pamupusan kinongos wagdituhu da abal Sabah kotoimo tahu ngapod titik tu lizong linggit po bion pondohion fiskal ekologi tahun diti Sabah papatantu hizab papadadi pogun kikovosian karbon. Ingga kaniti abal mantad Sabah VFM. Abal na peritingan nuhud di Sharon Raymond Kisil mantad bogizan berita ehwal semasa om pinadahin di Juliana Andreas Lidbos Kadazan. Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Kopi Vosian.